afi de wanya bangofu okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanya ndida suse afi de